Ullaaranñukkut tungassanñeraarmigittiqqullertu sarsaulertillugu CBC ukioqtartu naarautingagut tamaanga eqalungni oqartiujungattuubi utak ullumi aggu C20 rakto akullerut 20 2026. Tapa ulangu yok tu saksa nak tun, abat dilerin nang mit kamat yang nang mit ukau sekak tokang nang mat kisumu katimata nak kap temat jutau tilugut inu tokang nit, dana abang mengak tok apik sok tau yun nak silau mana ring nak tabu, takio ada nak pat kau isa agluk tok inu tituluk aluna tituluk pipat dilerin kat tang nak tunim. Tunggu sugit cekul lek tu saksa kan nerek tilugun.

0: ngai la ho kau I ma yakati lu ho kau ti yau la kina ngin ya pita ki he ni le ko hekta ha tamanna ile liu ti wadde le ti lu ta ko inu ti le ko hing ilanga palle ge to kamana mata taim na ilanga yo ka tau na man a ho pigel la kan sunni au la ti tau ta sunni nu ta ngi ilina ga ti tau ga teika a buti la kina mata teika a pigel la kina tu ne anga yo ka ti ne ga pero khagalwa suta ublu lukta tadlima hanan ta dia kunne ni idin na wing me tu a nuna la ta unne suta duni tamakwa galu ye alla ropa le du ta ro ya tu inu to kai kau ma yok ta kan to pa ta ma ma ju yang hin na lok to tem na inu to ka kau ma cha lok to kau ma ye me ni tuni hin in a to pa tem ma le hu ta ro ti ka ta o mer ne a torta le raptigo tamna ayon a le rota o le ayo
1: ni te sapale ne atu sa amiga sita na kati mane pigia kata te na galo atillo go ta ko le kati ma juti gi jese amma lo te sapale jese ilin ne go te kana ne lo te makkutu no do paro ne a kanu kanu I te kata kale ta makkutu sapale jese na munga pale kata kat ilin ne go te kon ne lo te makko pile ke jao kata kanu ke
0: kau ya hak tau le kami ngi man inu I kau ya mai to kongan ami hunun dai mau le kami ngi tu galu ki he ni unna tunga villo ave inu pile ko he e ablok to dun ni akko nga se kanu pili makare to kame to dunna inu ngui ner lo inu pile ko hingalu pe ko ya mali gai madiga yo galu ta ko tunga vigi ya onerto a ki ya to himangi tuina ko man tam na pilgare ni lulo aligara hunna me atunga ve katsang ilu ni kayu hine ayo korto
1: te mo khakha ga bit na ton tusalo khakha wa ku ila u ba kunam minit tho kisi hane kama git te rotta sila tittini takakha takha ni tuni aba tittini kama git te agun nam megati kota na kanu bitu kisi o majanga ko khosa rikkan ne kai na ko yo
0: e taman na kanu ujjatu Runa ili niku nerpun, anek hima nerpun, ili ko hekta hamun lu. Aku tau mea niku wapta, malimea wapta, hibuli titni, alla wapalea ningi, malika tau mea sugi tamna, ino hek alla wakala luahman, bidu tau luahni nga ili manakto, kihia ni huyuk tau taniku niku, trauma ko taniku niku, tukihia lektu ni, trauma lagi mungkin kayak tau loka sunga tam na tu kihe celi halau gak kanu unna aktu jauh himayu luar ningani nutakan anggol waktu dulu atau ni kubun pintu tau nak pangok katau yu luar nak suting time na unna inu hiptin mana tu ngavigin nerup tigo inu hiptin un tabat tam na dia atu cemer tau tu kopat inu ilik kau hingga tu ngavig kareakannya Inu hipti ni uapti ni piga kasu ni piga hukman.
1: Apa kerja sekalau aku ni kalau waktu aku kesian ni taman na awat hilir ni kangen jauh lama itu lili alam tu ni kanu inu ni aku jika akan ni kemari jadi taman seminggu awat ini kamat tiara kang nama.
0: Kini me awat ini kamat tiara kang nak piga kayu mengatu halau kalu ni pihungak pali upir ya tu kihial tu kihival dia ada nanek. Atau cikgu mereka tu kini ada job tu, kini huna mereka pilih kerja cari job tu, pilih kerja, laki nak pada huna mereka pilih kerja ya bud, awal cari anak kau mana pilih kerja cari anak kau mana, tam na ihuma atau merlu tam na kat mana kita awal lagi ni luka.
1: Taman itu saku menang malu itu satu aku menang tu ni inunun, taman nak kami kita kerja kami tinjau apa tinjau, lo kami kita kerja kami tinjau, taman semua istan lo kau sih sekarang itu aku.
0: Apabila kita kemagama ini tu kan ni, huna ni aku tekan ni panguk mengata kau ini maya gaya kagap ini, mahu ni kalau man perkata inung ini, perlu kaju hingga inui hatuk tau ku yau yu walau, amma go uku amaligar yui, huna amaligar yau mengata unika tu kalau suni, upi go huna atau heo katigi tular ni, hibuni kakiu cianek. Amma hai manerdo nade ko chak manerdo ta ko hitam maligar yo ara yon sutik ihum ge qatta chama khima yak ho ta ko mangata hivulek tiunia lunitakua atuk atuk tau nahuilek taka